Ikide be ni kimasa non kafi kendi sa fara la kaino nani mai di telendino la bar joke joke kali klas gen kazo ka dami ikide be ni kimasa non kafi kendi sa shilin viga sa chat nsa kamuruna kain humra don vedi de devantigia kain andi se kamade le kamet nala kai fitu mol de vi jafler osa ka jamen dalen osa si ma katam jamen gobena kai bor viduma se kai fitu don vo vilum bada bodo kai ngatu fatte doya midi kain dimas matri no bloro kebe kain sa kepo hini go edi kain hawa kai gigi de non kavi kain na ina ne kalung kalujia la bor vi na katan jam go dom gai metelem gai ske sumse kudan dele chochi gen gai lokam gai men top seli krak me fidel sa gudum gai ni Muhammad Idris Saleh hen gai me jalasem Israel gai ni fedingo mi am na gai ni fadi me kacha malato kini yo mandel na la men anu chab rumor ko ron filo vin dia sumo sa ni le chwe ki de lom par balam kai lom fle bor ma fo fidel kan tol mbo.

kran bay to ba ngi ka kum kedig keran gatu kadina rojun madi niki geba ya gnon na wolen mbana tanin ke ministre ya jila di abdoulaye sabr fadulni ajikam banga gigeba ni no gete tantu bay urun ga madig Orne kumbang sayi rane kala. Ada ninto ni tapa ike. Osdo lopat maga asinya ke gir jono kari. Ni ko ni je kenta kumun go tu. Tak ga dombong kade. Au ne ta tol ta tu. Ni ba ini ke minister ni yan kala ke sodorongga ikos ke gir jinte. Dr. Abdul Majid Abdul Rahim. Ubay to ni kran ni ki yangira gatug bay ministro jibolo fanga Mathieu bay nin konen tan kumdugo yani raron chitu ikumbang ko koryaran klasain ni bay ke takag biri ki ke lochi tak note Nike iri na na ranwa. Ada najika teta nike minister tu seni. Te tak not nike gosun kule. Ke kade na nendan. O kade ke na nengan nar. Na nosa ne kil gos kelan to. Tamya ban tayane i. Mang kuwa gan kai ake kasgnu maji kada ud kambet la le abar nai alcohol frelate niba ni non data kade orne kumbang tora ne klaya deg ade tajin te tani ku minister tu sei tawa idanabi aji chat ko malang Naya gunung tu temar sila ni ke suatu mangg, ake kasih ke majikan udik kembali lali. Gini na, cari tulah ni, yang gun tu ni ilah togel langgaran lasai. Ada ke iri na, ya rata ya ban tawa. Benda naja mangg lagi je, ni bay mangg majal na bar na drug. Niki gay, nina barnai sigaret elektronik, akai shisha gu. Niba, nengaya, gegur ni, yana kelaku saudaronga ikus gu, gir jiritu. Niba kengenaran tori nana sa ne gos kelu. Kekatia ban tayang konto. Ada najin te tanik minister tu saya niba, idana societe nana barnai Alman, kurs. Nini ni nan jik tam ye kare ke nan nos kil be aji ke chad lo an nos kil ng nara tam ye ke ban ta yani mang ge kas ke ma jale ge ake drug ni ba nik so do nik minister minister ya commerce ni yang ge ragat ni ba idana Yana na kadnan dengar kadnan rani. Kada nuan ke kele kadenggang. Ba yana yi kentaka ke tenuakan kadu dokum lo kecat lah ni kadengken bantah. Oh najia kasu. Ko ni ke kadu kembet lah ni najia nar ke dotu. Kadi nana ke gerin dokun kas ni kadnan telan nantan mainan baibu. Kerang bayi tu, dua najis ke kata ato, ta yang ne abar nai mangga ake kasgige, awudunu dokum loko cara itu lawala kadi inu be awud ali, bari kori najis nar, na bar nai plan finansial ni tapa, kengenai den Tony, ateli kadu awo na do najis nar.